Kura Silafi ya Ketajilo Sote si malana ni limbi siku rojit la we radio diffusion nationale tchadienne toka gloa sekat mwa made se si ke tasara bangi songan ge tote ku jogi di jo rin na umari diri sumar ni na wa se si made ke tabulala bola ma se si ngan bangi kutso bola jindo ku tiki dimi ko ke yana bal ba nakra kembal ke tu jo ku jo kal ke mehendo tri na mbai ka si bola mberi si ki ngai la ma made si tede ya ka si go pat bangi songan ke doti ku som nam bisit na ji ke do be te go na ji ke do be te tam tol tam beria simbang imi kala sia kadum rama de si guto den undum daga atos jarabani ke sawe ko yang kreyo ni ke regisseur d'antenne nationale fa micro by Lionel Nomengar mar si pa ke takla ger jawine ku mi je ke ketea mama de awo indam bal sen ala